Daksan ngi jarangi nang changse fia digrim sanazats. Diringe digrime na nga kaklen kango nenpen tsering wangdus, nga wang chospel. Jikme dechen, dechen yang doltang tashi ang mogun. Digrim dia zatkan nenpen rinchen namgyal, yang digrime godik zatkan tsering chorol. Nga je akashwani lene juen jiktangin.

ngaje akashwani lene jinjik tangin ngato chu chu gutang phechadu kaseta filmilui digrim sanchez la phulin digrime gozuk peka sotan filmilu asha bosle ne sanchez la phulin lu somkan savan kumar yang lu yang srikan usha khanna

Daksang isarangi diwana flemilu alkayak niktang Kumar Sanu ne sanajats I lursum kan samir yang luyang srikan Nadim Shravan I filmilu gun sankan langyase aka shwani lene sanajiktain kasata bivi hoto esi flemilu Mohammad Aziz tang Anuradha Potwal ne sanajat I lursum kan samir yang luyang srikan Lakshmikan Pyarelal.

Daksang isya rang e tsewang nurbi salka ne yung lori ik sana za tsunga she akash wani le ne yung chik tangin. Pei toko chutso tshunga tang pet chaduk. Kastang isya rang e filmi lori ik sana za. Filmi lori digrimi na tsang mesang skun la kya kya na I filmi lubo alka yak nik tang kumar sanu ng skun e sana za. Lur tsuma zat kan machiru sultan puri yang lu yang shikan Rajesh Roshan.

kas tanga je thore se digrim tangpe skor gun juna digrim tangpe go zuk pe kha sanga to go chuso tun tang skar ma sum chu sok ngiska utzer dun tang skar ma sum chu sob tun kha nga je digrim gun skor gun dun tang skar ma jip chu kha tat pa na je ni digrim san chela polen ina digrim na sam sam sun la ge urgen da tul tang thapa gun pul kane jal don yang tes ne fatima banu tang shamisya banu ngiske pul kane nati sharif yang digrim sting juk pe kha dishkit palmo tang thapa gun pul kane choslu san chela polen Terus ngatu kucu tuh kita tang pede kata si yang dol tang topa guna sal kane jung luri ek sanchila polin gui kala tak sana nasul kutang skar mars ngi ka cepet dilas ne skola nasul kutang skar mars cuy ka yang chan dol kar tang stansin sherap ngis ke sal kane luri ek sanchila polin kutang pede ka film luri cuy ka FM Gold Delhi Tigrim gun sanchila polin ngi me cuto cung ngis ka film luri cung ngis tang pede ka NCRT cinta zat kane Tigrim umang sanchila polin Terus ngi me cuto Jiktang skarmar shui ka magmi kyok tungne fedi grimina afil melewuri ek sanchela polen. Nis tang pede ka sungun lakun tsok rolma yang testing ne sonam dorje tang topa gune salkane yung luri ek sanchela polen yang nga she. Tore se digrim tang pe sting juk pe ka nyime shu sot nis tang skarmar ap chunga nga ka la daksana nasul sanchela polen.

Gamul pes kaloni digrim sankal langyas kunna jule sankal langyas dringe gamul pes kaloni digrim sanche la pulche se tur sorjanto sankal langyas sangma ju justenang dringe gamul pes kaloni digrim e skor kunjuin dringe digrim e gozuk pe ka ikanga ta tamdel jigo teno yang tamdel bo churkep chese kano testing na sankal langyas se tukyang sefia sonamang dus tangyam po jung logic sanche la pulin dringe tibati lani digrim bo sewang ladul kung ngata likir gamul na ajuk sa zateno tani kung tangyam po ngata ama group mun kung tangyam po tani ama group tsok sun ngata zate tani ama lingun la tsamshi ngata yungo rig yunga tani tiyo nang delte tibati lani digrim jik sanche la pulchesin kasa sankal langyas tani diri ngata tamdel bo jyustana diri tamdel bo ngata chur kyob chesigano tani kazuk su sangma kenpo no tani ngata sangma tani chumet na yulmet jyuse tani dang diri ngata chui skalas tani gamyul sangme na ngata shkyodin jiktang eno ngata ziksin jiktang no ta ngata chubo kazuk shiga skyobin tani tebeka ngata gamyul pa sangme ngata tuksam rgya chenme toka salgo chesigano tiyo manpang tani ngata yang sojungi chosna ngata daksa chur kyob chesiga charji mamang poji ngata dingin jiktang yote ino tani innang ta daksa mangcha ngata laks po khorang kangstang khaika ngata shungste dukhan po cha chikpo ngata laks pe changme namle na nga gyurja yungun chakhan po ngata changme zikzin chitano teni tenang parjaya ngata changmo yang parjaya ngata tronmo yung kan po ngata zikzin chitano teni nganma na spe se daksa ngata khaang yung se tang charpa mamang po ngata bakskan po changme zikzito jo ta teo skyota chikpo teni tebe tontak po kena ngata ibe na ngata gyurja yung steno teni ta chui ngata skalas mun ngata skyot kan po zikza chikpo changme ngata chui bo kazugi ngata shitap shik chong yanu yang ngata namle na nga phogyur yong chespe kana ngata skyon bo kazugi yong stok te changme ka ngata changme thuksam gya chen me tokna sali teni tenang mixal chose ngata lung sport sok po mi jo jas po ngata changme tukak zeno teni kazug ngata zik sa chik po ten dang ji ngata kimsa sok zera sok tena sok la ngata motor kholo ma mang po jik yang te omet ba zoda khang ngata transmit chik kana garu ngata ping se thonga chik po te te zoda khang muni na thalba ma mang po jik ngata lang se tutpa ma mang po jik ngata bing chespe kana ngata kangjing muni ka ngata thalba tutpa ngon sok se ngata chat sok ngata nang ku ma mang pe ngata gas song ba sang na te te be kana hunmet la ngata kang sung khang mun ngata ju jong che te be ju jong chespe kana ngata chubang ngata kod la song जो गावे का गाता पंचे जिन तेवे का गाता माफा ना मायों अनु कतियो शाची को संग में तेवे का गाता तुक्सम सर को सनु दिरिंग गाता तेने चुंगुन गाता यंग का रुंसा गाता पोज मितांग से कुचुबों गाता कोडला मातांग तेना गाता अर्गियाचा जुस्का निमिमांस कुन लांग गाता चुंग गाता तुस्तुची का मिनी मायों स्पा तेवन तेवन गाता मंगचा गाता तुक्सम सारे तेने चुंगुन yang spa tsok siya poz ma ta nga kawe ka ngata chungun shitaz ma na ngata mang mang po ngata zat goshi zino teni ka rungsa ngata se thil na chungun ma pi nga teni te wang yongche shanir gyudzini pia ngata skyob se bor goshi zpo ngata ng daksir gyudzin sangme ngata tukak chen moji gino teni gam yul nguni na ngata yang chungun ka rungsa cha chuk se nang ma bora teni ga nase ka chu gozdo myot tewe ka mini tontak met pa ngata pude mbor goshi zmeno teni tewe ka na ngata chui shitaz po ma nga nang ma ngata ng sangma cha ngenche zino ju nge zewa chuen teni ngata ngejarang gamyul pa sankal langya sangme teni ngata itsok se jalta tsiksum nguni ka ngeje thuksam gya chen me thokna salte teni chume na yul me jwe chokla ngata chubo ngata eskyo ba jate yang ngata ra yul bo zespe itu ongwe yul jik ngata gyur chuk chetsi kasa juk kasa sankal langya teni isting na sankal langya sirgen la mi phya isting na sankal langya sirgen la mi phya sona mangdu se salazat kani ijung lobo sanchis la pulin

0: Te zoxe kana nga taa yaa amale tsangme nga taa yungo zox nga taa speli niyo tena kazuk shiut kasa.
1: Kasa nono le jule yungo mana speli nok nono le ama gurubi yale. Ama gurubi taa chasi chon maa tapchasi ka yungo zke le nok taa nga taa lakla chi tokna yungo pe le nok taa nga taa zama chu chasi piya yungo mana ama tsangma mana duk mana mandu anro yale. Yari chokna korang yungo speli nok guni chokna korang yungo mana speli niyo juk se nok nono le yale.
0: Kasa.
1: Ache liki la yale, mana ama grup ma mang po yod yale. Mana yungo mana ama grup gumdo spel anog yale. Ama grup suz zama chu anog, suz chasi chun ma bad anog, suz thaks thag anog, suz lachal thag anog, suz kere na yang rang rang rang rang la ziang suz chun chun churkung chu anog gun la yale. Daksa yale langa ta mana chun me lak la mana chu anog yale ama grup chang mal de yale. Ache ama grup mana mang po yod yale.
0: Kasa. Daksa nga ta yang ziksa chiku, nga ta lakzwe nga ta laskung chu. Suna ngata yang amali mula kongchak sika ngata ya tax taxes indo yang ngata balkal ches sokje indo ya tempo taxi jiji gina tete suna amali mula ngata thoba zato gaza
1: thoptu nono le ngacha ga chi na san nang odi chi chang ma thoptu gyale balkal cha chang thoptu ngacha ya le ni tax taxja chang thoptu gyale ngacha lacha lacha chang thoptu gyale ngacha yang chi yungo yang mana sabadi mana yang chasi suna ngacha subsidy ya thoptu gyale ngacha yang chi yungo jo na ngacha ama group in je na mana misal kanji mana yo amnu gyale ngachama chi changma thop tung no le jule
0: khasa ta inang tini ngata likiri nang ta yang ngata ama group ma mang pek dak tin ran ran so se la jek za dar ta mang chang ngi tini ngeje likiri nang mang cha ngi ja tini ama li group ngunis shet po chi ka dang mang cha gap singi je chakla da det khasa
1: mang kya ngacha ta sa ni ngacha chon ma mang cha azuk chon no le yale o yas tu si le yas tu si ma na chon ma tap se no yale chon ma ta sa tap se chon ma skara kera no yale inir gun bala ni ngacha ma chama bal khala no no le ya bal khala enok sus bal khale ta anok sul hacha sano ta sus thaks thaga anok sus yang mana rguni cha so yang rguni yang mana laglas chu anok no no le yale chhamas
0: kasan no inang ta ngata yang las sis kan mang ata yar gun jigmet pang yang laglas poka cha ju kaul hache duk chet ngata yang yar gun lang zada pin ba nge jang te zade ta
1: ka chet chet le yar gun man met ka gele hacha la mana yar nur gun la khorang hache no yar la khorang hache no yale gun hacha la mana bar ma cha dan no no le yale ba balang khalkani balang yang yar la balang mana yar gun met pan yale ta ta te thaks thak cha sang cha yar gun met pa thaks thak cha no ta ngacha zom si thak cha spo ngacha mana gun bola mi ngacha ta ko
0: ngejaran sangmar du se ngyosi kemada kazuk shi zaid
1: kada tatus pushka nga cha goma nga cha rana nang na pinch kyon spinale ta ta sanga cha gurbi rana nang na cho pinch se kyon se rana da sa yong go spel nang yang yong ge kana nga cha yang pinch se yang nga cha na yang na zugi ngyosi kyon le bal ngyosi kyon se ni da sanga cha sus khalkan su ta lhakan ti ni nga cha ta thax thax se yang su su yang zama chuan ro yale yang zama chu se yang do ta zama chu se yang rana yang zuk chu se kyon si chuan no no le yale
0: Izama chu chese tsirke na kazuk re gyong chen nga ta yang las mun lamo tsu sino ga kaspori gondo kazuk shong du kas.
1: Izama chu cha sina ma kaspo ta kaspo ang gun la ma kasa ino no no le ya. Gun la kasa chi no zen ar gun la nga ta shka mar kam sa chi jigri no ya bar bala ngi ma yong bar bala ma yong bar bala chi ga chin du pasang ma kasa rik son se ya la ya la chi ba zen ya la lamo no ya la nga ta ek dam da sa ek dam nga tok pito ma na chak ra chon se no ya no no le. Yo cha zama kaspo no le dina ma na ru thu ngache rdasa kyo cha goshani ale ngache spang kyo goshani ale ta dola yang cha odi chama kyo se odi chama pema kyo cha goshani ale odi chama kyo se odi chama zop se ni odi chama chyo se kyo se ne kaspo ta na kaspo no no le ya
0: kaso kaso tena ngyo po chewang la do le ta nga ta yang tini nga di likir so sun la yang ama le su nga ta yang sempo sa le yang tebe kanang yung gospel kan yuda kazuk shiot kasa
1: sempo yang sal kan yuda korang grup grup yang sempo yang tang kan yuda yali sempo yang lap si yang korang uni rang rang rang na yungo yang speli nok no no le yun da tos tang kan shkyo de ni de na rang rang su yang yungo spel duk no no le yale de chak yang gun la kamite ya yang shkyo de yale shkyo de yang de kanga cha chimpo tang se mana demo cho se mana kuti cho ta mana minda minde jiga chuz no no le yale Take a tongue at Havas, the man, a young go young man, a chest filled to no leal. The rana rana, the sunnab, spilled to get it, a rana rana, missing your skills, rana rana, spill it, amana, tilling but toba tub natamana, Zuxia mandu and Chadupanon, tilling but toptom Nicuman at a chunk, Juma Shispi, Caspo to Panon, Gazuchi, just in Zerkan, your symposer can so style, or Zamazer can so sent tilling cho, Roshashi, Barkhalchas, Tacoman, a Ranginian, Amatama Barkhalchas, Latachan, Matan, tilling billing jig made pan or yale. Chang made panoyal, Talachas in a dacian, so Yanak Charlie, the rats of dots in Oyan, Suado, Hopes and Suado Malubay and Dong, young Dotayan, Suisses, Suado, it took no leal.
0: Cassa, Tini, Natan, Simpy Missions of Natan, Sally Juru, Cassuk,
1: Simpy Mission Bo, Tayang Susal to get a Susal. Deja yang Hindi karam nata zira reali dak sesuk pama thobli sun.
0: Tio nang yang po cang la dulit nata dina sok lang nata yang je design kau nata yang zespe pi mar dimu tong zespe yang je design sok pama mang pek nata la cing ngunya sali nak pata. I tok pek gazuk sih mulin yena nata chi nata calak je zade nang gazuk sih nata zade nang tio tuz nang tu ning nata zat gosies pi tok pek gazuk sih mulin kaza.
1: Kaza nono le design taya le design nata ngdu gya le dak sesuani design dimu ceri design minda minda cuy dia le suani yang design metkan ngaca pilin gosies tu rara. Diman yang tuh panu nol, do diman nangjinjin tu yale. Diman nas tu nita semini cicika minuk nol yale.
0: Kaza. Mang cah ngaji tu nih sunlas pun kasuk siung cint. Cuma kau macam ada ya kampat tu nol, nih kan sekutu kan.
1: Dah sang aja mana ngaji di guru bi center jikso sih yale. Ini su mana diman yang tuh nol yang ayu gosip du gosip cerkani diman yang tuh yale. Yang doang kau tuh dah sang aja jumji mana yang itu sih jumji kisah sih ngaji azuk sih mana dah sesuk azuk sih med nol yale. Dengan ngaca dina kaman dream tang dek dina kaya kongsi dina kaya guni thokola mangar ngaca cuit paman dina kaya dream si azu cok si ngaca cik cok si kesasi om dek nono leal.
0: Kasa trom zaki om
1: kasa. Trom kesasi cok si om dek leal. Yang tu ngaca guru bi yang ngaca guru bi yang susu itu kongsa yang zaman bama zirkan boyang trom ina kere nol leal.
0: Kasa.
1: Ngaca ngaca baca zirkan boh tu man azu cik cham dek nono leal.
0: Kasa. Tiu nang yang boh tiu nang la dole. Tangi nang tni ngata ngajeri guru cok suni nang tni ngaja un pilu gayula tap skor cok la kesa mak kes.
1: Acha taskola kezle gomar zama chuse guru bina kez yale awa skora la yale hinda bala kere ya ya khonga yang chuchuk tulo yale ta minde design tang chuk tulo minda minda chuchuk tulo ni chuse yang anga du yang yang thugu bu ustakan bakan dizu gyo chuk yale la dak la yi chuk sik chuet jes pasan ya du o chuk chuchuk tulo no no le kasa kala chuchuk tulo le des tim bana acha sewa guru bian sewa guru chuk se yale yang sewa guru bina acha yang mana yang hinda bala kez yale hinda badina ini yang ngacara ngarang sumin nono leya inda wari song sing acha design lab nono leya taxi taxi design lab tu gele aka song sing acha ama group tun ge to gu chuk chik chik chuk chama thise da man kar gilo na chama khong ge ale suwa kere nang ta bigi skola tang du suwa kere ke gi skola tang du tas nami sna cha du kan inda wala ni ini ngacha taxi khol tang jele ta taxi na mana design mana minda minda mana design ni ni sum sum tang du kan no le ale kasa phantok ma ngacha du ge ale
0: kasa tatebe ka yang thaksang un ngati ngan mi ngata na kampaji ka no pa ka ska sing ji de zong de so zong de kazuk shon
1: do yang so zong de no no le yang ati kamba ji ka no pa aru kene na kamba tuk tuk ri kapcha ri yon do yale sui ka mana nis kapcha zong de nis pa la kere kap za tang si yang mana kamba nis kapse yang ati ri chok si yang ina zo thak thak chas pa ati ri chok do yale yang do la mana o chok do yale ala ala chi chok si do pa ta kazuk si de chok mana aru ne yang mana o du gi na nis sumi dugno no le
0: kasa tatyo nang yang poyang tebe kang ata mentor sulcha to tezu kang ata laba zato kaza
1: mentor sulcha sang lab tu design tsuk tang dugle design mana zigzag ta yang de diman zerkan yang chilo chik che yang te cholo zerkan ta yang de tsuk putang dugno no le ya
0: kaza te mun ata lab si
1: o te tsuk ngacha lab le o tsuk lab sing ata o tsuk pala dag la chu se dug yale ni ta dola thaksha khuram bo mana susik tu pano no le yale Isu gue pelin bu kira nang acara ini nak thaga dia le pelin bu thak sing acara sekarang zirat zor ta yang nambu zirat zor la thaga dia le aru aru yang design bu kena susik tu mana?
0: Kasa, kasa tu nang yang pota yang ngeje shol sok sang ngeje thaga zai le.
1: Shol sok sang thaga nono le. Shol ang ini nak acara shol ang thak cah si azuk ta jod nono le miji ta. Gusun nyosi kongsi yang acara miji azuk jod jen samsi nono le ya.
0: Kasa, ta teni thak sang un ngeje kazuk sik zat yo ta ngeja lang nyosi kong azat pina yang ata hindi krap sok sun nang ata
1: Kongchak sikat hoba zat yo da kazik shit kasa. Ngacha daksa ngacha izu ye na tang shit no no le yale. Siwa guru bichok na ngacha kongchak sikat tang shit le sub sitika tang shit no no le. Take a tongue singer, Chetasa, Tagadiali, then a useful Niska, Muse, Tagadiali. In your balbo carrying a chang muse, goo carrying mute lib, balbo carried in a kangachan, goo calid amasas, yali, amasa cali, then a catagan.
0: The Etopica and Yena Kazuxing Molentangata, young Mimans in Angata, demand you say, Gosdombo. Gosdom is such a Kazuxing as I left to ta, or Mangpots or Shidua, young six or Shidu Kazuxi to Kaza.
1: The Darsa young Shan Mischa Shitsuxika, Sonstasincha to Panonolea. The Darsa young Ata, Tigma, Zerkanso, Stas, Nambu, young Shan Astase, Snambu. Yang tak sama yerga sih tu sih tunduk nono yale ini dah sekarang sih di mana untuk yale dah senambi yang dah nampu tangga cakap rumah kau tangga masih sepi ngaca semua tu sih di mana yang cantik tu tuh zir tu yale dah ngaca rumah ngaca semua sumpah sang taruh ngaca jadi aja macam sekarang mana cik cak ni untuk nono lea sekarang ngaca tak sih yale dah sekarang sih ngaca design buat tangga taruh dah tak senambi mana azuk sih ngaca mana yang sengan mesti sih kah bahasa sih tu sih tunduk nono le
0: kasa Siwang la dulu. Tangi na tini angata sankan amal tini amali achen umung la kazuk sing molin kaza. Angata group cingata zate tini tebe kana jangbos tuk cingata yunggo tuk spelling anche se topika kung la kazuk kini na kada lam tonjik salin.
1: Yunggo tamana amangun yale man angata ama group amangun mana izuga mana bila milu mijuk shajale angata hachashi la na angata chi chona miyong chashi mana miyong chashi tamana yong chan chaminuk nono le chi to ka angata ama group ama sa mana chua chona man miyong chashi minuk ache nemo sa ju chi chon samna nyechara mana chona mana miyong chashi minuk zere ngari sambe na in nono le yale
0: kasa tuna nyampo yang angata su ama group na mashko da angata yang nang kurang angata yang kurang ngone zade kan dia yang tu pun. Tapi yang mulakan tu sih mulai ni yang kata lah, ni kongrang ni yang kata guru bina matusa, yang kong kata sah sun ma baca so, saya kata adang dengi, tapi nang mixer cuci, tapi nang mixer cuci, gamul mula kata Oma lenkan sosong ngata asyik ada nzik seno kasih. Tiap topik agak sok sih mula ni ada ni.
1: Una dah sata mana cik sama tanah mana ina juga guru bah masuk kan ang yanggo mana ngacan tu kan nol leh cik bazina omek kan atun skecuruk tanya cina omek kan atun skecuruk ta laca lusi yang lagi cina dekana yanggo tu zirit tanya tax tu siam tax tang ngata mana dah ngan meni ngan lani ngata mana rukatpur ini tax tax mata bumbus mana mata ano dekana ngan lata mana matung mana nol leh le. Dah dah sani bumbus sama tax Pamana, Yergasman, Minda, Gatambuma, Misheshman, and Minugali, Matan Goma Goma Taman, Butsas, and Tasmatan, Matambumia Gan and Yanitala, some canbo, some seduction of her. The Darsa Duman and Mian Chesh Minugali, Darsabumus, Tabumu, Takataman among Pontamana, Matan, so much of Shino Realiman, Nalangata, Butsas Miniman, Matan Real, Darsabumus, some Tarpa, Bumamana, Darsaman, Yergas, and Pataminuanda, Jungian, Dixan Chesik to Panono Licasa. Monkia Hamparosian Jedriali. Milopsha zime na men pancha do chi jo na hanpa ni mananga ta wosan cha do ya taxi ta na hanpa cho go sha shin cha do ta ku pa pu cho na hanpa cho go sha shin cha do ko mana min jon cha sik mana minu pale rik pa et kan dia ni mana ko ngata ju junu rik pa chan dia ni mana mi sha sha sik minu no no le ya de chana ni ngata ta bo mo hala ngata chi jo na nyanu ga mi ana wa jer kan wicho so pata daksa mana mi an cha sik mana minu pa no ta daksa go ma go manga ta gari shul la bo mi thonga gari le ta daksa gari shul do bo mo sa ja le daksa Baik sulit juga le, tak sama mana hati tang juga le. Desa nama dia cukup mengata mana ciga masa dah nong nong le.
0: Kesa.
1: Jen sama tak sama mana luncur, government katin cah ni mana kita cicu nang aca luntang ajar. Kongsa si kaci gos dengan tang kan mana skut nong nong le.
0: Kesa. Demi nang tang, kata ini itu pina, ini ama bumbut sami kata ini rang bos tu si kata zat na, ini demi nang kata yang rang na rang, ini yang gos pelkani kata jingbat pasingin doya ama pumi gusi dengan kasa ju. Atau nang Sewang la dulu. Tadi dering tni ngeja tni grup cing ngata zada sang sengal la tni ngata kasuk cing ngata sirki ika I grup mun zat gosuk. Tadi topika ngira yang ngata yang suka la ngata zat cici tukdot cigi. Na kong ngata kasuk cing mulin kasar.
1: Kasar nono lo. Goma goma ni grup cukca na ngaca sama cukca na goma goma ni ngaca penir duswi nono le ya. Penir dina zamir duna duswi bengina pas penial. Ini dina bengina pas na yang ngaca nomu sama yang craft jos pa yang ngata cigo syarak cijun sami na. Zena yang ngatana ngalanga cara guru bina artus pada nang ngata ducho syara bal khal go syara zena yang acara dena pene pingse yang bal khal diale yang bal bu khal pa yang dekana bal bikana yunggo spa yang pene pas pa denne ka yunggo
0: o
1: denna ka lalox pa chona mana abangul la mana lakpa meeting cha singata chenzer onna ka lalox pe no no le ya gome gome ta kho trang po majis pi ngachara ardu gostu gyal ardu se ekon phe gostu no no le gomara ekon phe gostu gyal ekon phe spa ni dekana ekon phe spa Gazuk Chun, Gazuk Yungwe, Chun, Despine, Nata Penny, Izam Lutin,